0: Sambil kita ambil kerja aha dah cuman kita dah head eh baca yang mentera ambil tu kan.
1: Men hai, nu mana mana mah ad ambil ban ni, tapi bosan je yang bol po ambil leh lop nu, tu yang ko ad mien sokap hip lor dah. Jang yang kerja kian cun yang ban rujah jang yang bat leng tay.